panga kupanga jire fumbu, kupanga jire fumbu, apolangana basilero. Unotambudzika.

Eyo mwananga ndikwa tukundikomera inipano kuimba kudijita João Antônio Chitima Bukira mprovincia Sofala Kasanzaisa mamunankulu Manuel João Manuel Bukira mbalo matitrito Murumbala makamaka pachisa cha aeroporto Kotoma Anatiportana panzizi ningana ono Bukira tu kunterero kwa ini mprovincia Babasa atua malongiro anchisena panzizi ningana ono Sekufa na nguwa chesa da pakefe pa masiku alero Na njitu tapaka pisinch pa kati pa mabasa tularo Tishimera ABG na Mai Maria Mwananga

Nyimbo zosiana siana umvira chikwembeza posidwa pa kupatsirani programu ya Mind Mind zake chakupatsirani to face libia icon nyimbo mena macha be with you komanso lonely bwino lake takupatsirani kasha mura nyimbo atsambaba bwanje lidzetso pano ndi Eminem kuimba ndi bawau nyimbo mena kuicha boy mitch girl.